Oshe pairin manya kwa iwan yang dumanane. Oshe purin yang kaponya wa iwan yang golonane.